Mwingi swarati msambiki lusidi uyani ka mitumu kujitonga ya litsigule muhunu nya kokiso muhunu litsigu novi nya mayu mwaganya 2026 ya kupele mitumu kujitonga kala jikati nya zi 14 horas ni kwa mbrike ni 30 minutos jikati na kuninga uranga ya, nrima ya na kunimi haganu nya kutisimili ya wadiko inutako ina kupaluso kabunya stitisiraru Inyambani Gaza ni Maputo muhuno kuna ku para zihandela kugera ambarikana zingandamu kugera umu ga lidoro para inyambana re Idrasio Makondela na kuira sera ndrima iya na kuni mihaganu nya kutisimili mwingi sugunu kuna kuninga mihungu ya mahungu ya lema na kudapa kujakati nya zitrezi yores ku kiputukwezi na peza kuninga stivisu kuma kuni zinzimu kala jikati nya zidozi yores ni 30 minutos Jikatino tomba nisa kumitumia tuni antena nasional ifale kuninga mi mbarkene mahungu ya tigu unu kumakuni wapanzi gali tigu. Terezi yores mahungu kujiputukezi ya umu inyambani kabunya jikabanya kupeli. Terezi yores ni terezi yores ni 20 minutos na kuninga longulo kunya interativu. Kujikati nyazi 14 maguta mahungu kukila tzinza antena nasional na beza kuninga peruko na nyamali tinyama imbikale jikati nyazi 14 horas ni 30 minutos jikatino paugago hininga uranga kaba tumigili kwato kudi minya yitwa yikichangana kumakuni gironga kabu nyakuresele mihagano nyakutisimili yikwadi kuyo ino paluswa kastiti sararu nyambani Gaza ni Maputo wakubangala tumu ingesika tigula muhunu kwa albinu Saida Melia kumakuni Lars Yushau kabu nyamitsini hakusabere ketu mitumia radi msambiki na boya binyaki tendri yako kuzinzia zili nyazali kudogore watu kunyabana na upinza kabu nyawadi kokisu yako muhuno liti kunyabani watako wana kulonrola kubikasawa kirasilu nyakutara ngani michadu milo wolo kumakuni simbi kabu nyakubana kuli liti kula kwa na eli nyakokisu liti kukati uo nyabani watako wana kukira sifisa nyaku hambani hambani uyani gamitumu kudimiki tonga ya liti kula muhuno liti kuno vinyamayu nyadosmi Livinces, Uyani, Ramitum e a Zingungua.

Okay, tu mitum ya tu ikubangalia nzamu ingesi kabunya zinzia zilinya zari. Hago bweta gambi kuketum ikubangalia nzamu ingesi kabunya istaguna ugira kukwasa na musatikula muhunu nya kukisu na izidi ketum. Ngubisa nyana paduwa na mdoro pani kanyambani. Watu ulondora kubiga sivagira sinya kutalengano umbale kwa sikatnyanga isi. Umdoro nyama badzi ni zitai. Kabunya kubwete kubana waromo mnya uranga uli nya kwembeledwe. Unugunu olu, nabana mukadi ka uranga ule. Uumbwa kuzinzi muzili nya kurule. Kwa basi kubetana nya zigarfu ni paratu. Ni maburu kama pwali. Kwa basi ngeche. Doze horas e 8 minutos. Bom almoço, bom apetite. Eternidade em Moçambique, minha amiga.

yangu wangu mburero kuveo nyavangivo mudokorera ali vapwane ana kali pupulu kananga kala muthu zvamuhuno ambadi veo vangi vakumudokorera ndano muyakateka he makutsuka muvo pangono kwanumu mwana kuchitika medzi nyakukare upimisa kuwe tsukwana kumudika mwe mayoyo mwendo upimisa kutsukwana kumudika nyamayoyo dundukani litsikunyanga muhuno mungabana muromo apunyali khulu nyavathu mutsaka muyedzali haladzo mubesharana machidundukani mudzungudzu tsikulile munga emisana nzilani muembelana maliti nyakumbure gakutsuka kuboha monyo uli nyakutsukwana kamunyisidika dunduruka tsikuli nyakuphele udunduruka yili jenga kutsakisa kamuthu uli uyakidunduruka yili yeyo uyiresa nyali upya kodi komuki jomji khate upimisa kuli debeli haladzo nari kuli haladzo lidelala kuma unya kitika metsi nyakukare kuma unya sinyo ukara kudzina womi wa ugaradza kudzina womu mwa kuna kira eki mwendo banga dzwa kuna kira kile upimisa kuli haladzo lidelala kwantu li haladzo kalavela lidelala nyana vali kwana kwetu kwangolo ya uli usedza kisusu udziswa kupwani zha olu nyakutsuka nyikhale kisiwana kamu ungana nyihaladza ainda vaiz Myanmar inahi dhaladza na kudzitsa pa ubasi mwendo satsabwe sokubvela esi ungana nyihaladza kamu.

ngarereke donza hebula kulisine nyambarereka nyambagarara donza hebula kologu mwalu imbenzia nyakusikoze kushuka usindri kumane kona kuhebula kuhebula kutolana dzinzira nyakusikoze kuona minru nyakusikoze kuona litigo makalero nyakuti silu nyakwambani hambani kuralo donza donza hebula ungadike kuhebula kumaunya kuwau danridi nguudzu ungadike kuhebula kukuwe aulu nyinga ngamana kuchiteka metsi nyamani mimba chifananisi na nyihebula kudika hebula nadza indrashikwa tunu kuhebula kumwaru chikati mada wata kumaneka una kuhebula gani ukongoro gani uduwana kundu lisima nguzu kumaneka una kuhebula kuru kuhebula kandu kuhebula na kumana tumu hihi kuhebula na kutura uongo wako fera kudzito kuwe sirusau kiro karini simbara kukurenze veta simbara apo makoroma kumabhulu unakodza kubula kolo uhebude donza hebuda ungarereke

kasati kwenye ga Inglaterra jawawa Arsenal ni Man City na yaha pikizana kulanzi sana kasi kutiva kuhimani loya tuteka chikotela kuni mikawa leise inga njena aka liga inglesa kalembile giga nyangwaka na isukela ka championship kunga segunda divizao yati kwenye ga Inglaterra.

Hiulaula hii mikawa imbiringa ngena kali gengles he apuramento direto hiulaula hii kawa wa Coventry City ni kawa wa Ipswich Town mikawa le ingenele kali gengles kukia launda ugimwe ka mikawa le fanela ku akukwela Chile suvalu mukama eliminatoria a Millwall Southampton ni Mildgrove I hambuka ambeni Hull City. A Hull City ni Millwall ka primera mau varingeni ya mutini wa Hull City hi 0-0 ka hlakano ka primera mau inga maheka tolu kasi kulegi ga nyamuncha va bilili na bona Southampton hilo yena anga bela ka siku ganya muntla nikawa wa Mildgrove ku kumikili a hanzu wa kufana 0-0 dula kule swako aka munhu wa mikawa kutani ka mihlakano imbiri ka 0-0 primera mau.

ni yasa uchenjua wakutani masukshin na kusikakali na vehichibaramu kamadza novich katihinota ni mahungu.

tseko wa maputgazi na yambani nge matakola nangunoko vutumi ni majela maneni nyamuntle bula kena rosa mavimele kusikala kola dropena kanchencha la kabazara lokar lulu baku dropa lulu maila nukuba itava ibula ka nangunoko loo kuba ijunzi sana ni mashakela wa maneni katini lela letila nakuni kuvikela vutumi shia shile shwa kuba kempela yena mashakela la wata kwa rana vona angava waya kora nukuba ishi nishi anshi yendla kukuba ata simsa utomile dwineni kala vavata kuna va muyenzela na va nyimela leswaku wa kempela atava imintirho ya yena vava va kuma ku fihlula va kuma ku lalela va kuma ku vaki va ta landza ntirho wo karhi kambe hi loyi a hi chumbutelake malani xiundla xo karhi ndzhaku a va a siya a ntsatsi yamukala ku salisiwa a